0: level right that too.
1: Yeah.
0: We used to are the car near you to it. And my Kitinia, either we keep you walk out the wagon. That's our Lord God. That's our Lord Jesus.
2: Ai tabi na tia tua, na te katani yoku e tana aui ango ki e tana tau e tutu aro koe. Ia, te utai ke halokoro mwane koe, mwane ko tia tāpiripiri wu e tāmu tāru atu ki te pai. Mwane ko tera, mwane ko mwane tera, to tātu piri ango kia. Ki te koto wea, te are mwane tia papa ki aku nai e inanai. Tia tāna ki aku. Ai e koe are mwane koe, au e toe, are tu ka? Papa tia, amma e ki aku e. Takarang mai le tono tarau na parai ko e tarau na parai. Ano ko e pachu mai ki tarau tanga te ko ki arumai kia. Tako aje tu aru ki tato ki ko tu e aje kai ki tu me aje tu te karang aje tu ki ko. E aka pe amai ni ko e aku tu tika me ko tu ia ko ko tu la parai ko tu ta ko tu mana. E ti yo ki dira. E ino ti yo ki e te ta e ki karang ko mai ni. No ti yo ki e te a aka pidi ang ko ki ta tu ha. E no pa wo mai ki no ti ame polo kia. Na Tina orang dia kita tiap papa, ya kau ni apa lagu cipu bu ayat tahu apa tercari kira lo. Eh kita kau dia meri dia lah biar kau tu. Ada orang angan nor tu dia meri cerita ibu papa aku ni ya kau mereka kau. Ah tina orang meri ramai ramai kau kau mereka kau kau kau tiada tu papa bu kita ya atau orang kau. Udi apa lagu bu kita semua kau papa bu kita semua kau. Nanti lah, ni dia. Ya, tetapi tu orang angan. Aku papa tu kira, papa mai papa tu kira. Betul betul tu kau kau ini tu boleh tu mea. Aku dia papa. Aku orang betul kau tu kau tu. Cipu bu ayat di apa lagi orang gugit tu gaya di tum, nanti mereka tu ke kaya iya nanti kara, akar orang betul kau tu kata tu, aina orang ayat itu tadi apa lagi, kira cipu ikut orang dari apa lagi gugit tu gaya dia ubah sendiri, mereka orang tu dia apa ramai, cara ambil tanda tu kara, ah mereka orang kira tu dia apa lagi orang kira, apa ramai ni lah, nanti orang lihat tu kaya orang kau pun dia apa lagi orang nanti apa apa, kita kau dia tangan tu, nuri. Ya tato, buka buka motor ni kita tu nunggu tahu terang tahu aja. I, tu memang mesti kita lah. Mereka ini orang kau ikut pawa tu, dia tahu apa kau kirim gaya kau, dia kaya dia mai kau, pawa kau itu dia kirim gaya kau, dia kaya dia mai yo. Mereka tu tato borong kau mahu teror tahu terang popongi. Tapi lah tato tak yang kirim gaya mai. Alleluia, praise the Lord.
0: Kita kira macam ni, jauh terakhir tu, kita kita kau